0: And we'll find out frostil or kosher dinner le Niall Horan. Well, beg on ear kiltor One Direction ag Shenim fwy cahar sa tri rinne im lochli I Mina Sauna. Mar chwyd da camcourt album nua Dinner Party on Kate album nua wai o fe fe tri. Diri an ant album chwyd ni choli le fwm nadora agus ahanta. Beg Niall Horan ag casa sa tri rinne on neu dehu darna agus triula deig de vi na sauna. Is Mr. Jade agus shen an gig nuagt is Jenny Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Cardia maha. Tom agoni an shindo. Ulk agus mah. Is malish nur a viem heart. Ein oor a viem shake dolamach, fiam an gleich. Agus laigen. Is doch a gomaroig me.
3: Ni kara mahe an tabak. Is fader an smach tata ega ort avrisha leshde de fihe och la. Fiamach conas airias an gahaf tabak e quit.ie. O aimenach na shervisha slainte.